0: tse bana tswala sedi pina ke bona tia go lo ma Alex, I want my baby. Le shimane metso tsela tse metso tso re go reng ya botlhano ya ntumela yidi tse bona. Ke tle ke fitela velo nga ka lesesa utlo rena be ka jeno go tshwagetse dife. Ga ka lesesa re kwa moletse bolo tsengela sedi bunga ka dithapoketseng.
1: Ke ke bo yana ntate, ma ke ya u dumeri sa ho se ho se mo o lo fana ke la ka le bitso ke PL lo lesesa. Ke nga ka ya sesotho, ke nga ka ya moeto. Ke tswa ka mane ka dishation tse matla o le tshwisa ka ganya hebal remedy. Tsaisa te pekula mafutse sa ako kobetseng se tsaka metsi yana bana le batho ba bagolo re sebetsa ka dihwasho le disepantse le ona ga go nna mathata a ka bang teng bophelong ba gago tseba gore metsi yana ya rona ha e ba di ho ha metsi yana ya rona ha ena ditlamorao ona mamedi ya gate yang ri pa bona go ka o pekula kentsa e tsama ya le hlala se ba go mafuna a si a si le setsi ha go lo hola jwale bomme bomme ba kula e si le hola jwale tsena ba etse ke kentsa ba etse ke hlala nete sa le mme o lokela o tsene gona o eme kae ga tsana le mafuna a mabedi a go tsama le o tlhatsobela mafuna le ja se ba go batho ba bomme ba tshaba bana ho ya spitle ma go jetswa tsela go bana le mafuna nne ke bo sesanyane bo tshabeang o tsebe le fuye mafuna ke a tella Kalau tak ada telal le fuyer le kagen sepuah telal. Aku ingin kata hehe, nama mesti ia kata hang hotel le bukiro bahau. Hei, ba umur kami le bukan telal. Saya tidak pun nak kuek ini lu fikir pilih. Kamu sila cari yang kamu suka buat portal portal le cekalah. Sebab aku cuma tahu akan saya cuma tahu asal anu. Mete gua itu. Kuda bahannya sebab kami. Kita tu sekarang kita nak bicara

0: Didaba tsena tsa hora ya borobedi tsona di fella mona tsela telang tsena e tla ba tsa hora ya borobong ke nga dithapo tsena ke di busetsa ho wena Caras le Thwasa ke tseo.
1: Breakfast. Listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen.

hore nya borobong ya hore nya le shebere mesembe report to la tla yetsa hlebi party bana ha isi le mona mo ile ngore hona teng ke hore ke se ke ka mophoka le nna te ke be ka no tlo dimo mana hore nya bobeng.

0: Thembisa. Le kubula lona la gaso ke 88.4. Habe kena ho SABC Plus A. Le sedi FM ke molelo. Le kubula 88.4. Le ali weta ba aji ba Orange Farm. Ka ba kena ho SABC Plus A. Ba ba ke sali sedi FM ke molelo.
1: Mamedi wa sebeletso ya lesedi pina e katang o fitlha pheletsong e bisa ka gore ke Ngikela Amandla Linda o tsamaya jalo le TK Pejanamane Boy Biza o tsamaya jalo le Boss Piano tshebeletsong ya lesedi nna le pina mone re bapetseng Pejanamane Boboza Ntotoa e bisang ka gore ke Kuyoze Kuyoze Kulunge jalo o tla ntetsetsa 086-0003-084 ke itse pina gafetsa buonana mona le mane empa fee nano lena ke la ka le wena re le kopanetse mmogo jwale ke batla gore re tlo tla re buisana nna le wena ke utlwa rena o gokae o na le mang le etsa eng go 086-0003-084 nomoro tsa WhatsApp 079-758-5066 empa pele ke nka megala kwano ntumeleleng ke tle ke nke pina kwano e bitswang ka gore ke Imali mona ke MC Kamo o tsamaya jalo le Q ke INQ5 le status. Status SA, 7 le sedi. Ile shumele mese metlano metso tsopelo ho hora ya pele. Ke bapala pina ena ile nngwe wena ha ntse o itukisetsa jwalo ho ntetsetsa. Ho 086-0003-084. Ya bona mehala sentse panya panya mpa. Na kwa iso ntumele. Kya.

Abinena bisa kau rekam My First Love Chronicle Deep sebelum song ayalasi di kiat pilihan. Kita tak cuma para pina bobe di tonic sounds soulful pro. Ebisa kau rekam pilih fail.